को या तेतां जातारे पोले जायोगाने आता पोले जापोगाला ए जापकावतो जापकाजंको आउनायो पाउनायो तक किनायो अंचले करनेयो अनोतरं पुन्याकेतं लोकत साते यंदुन निमेतं अवमंकलंचा Yo-ja-ma-na-po-sa-gu-na-sa-sa-to Pa-pa-ka-o-to-so-pi-na-ng-a-kan-tang Sang-ka-nu-pa-ve-na-vi-na-sa-men-to Ya-to-ang-pa-ki-ni-a-li-ya-ya-cha-ti-ya-cha-to Napi jana me sanji japanang jivita voro peta Tena sanje na soji te otu soti kapatsa Ho chang ho sati sangkato tamanang vijayo tata Viri yampiti pasati pochang kajata tapale Samadu peka pochang kasati tisapatak sina Munina samadakata pavita pavulikata Sangvatanti apinyaya nipanayaya bodhiyaya Etina sakyavacena sotite otu sapata Eka saming samayena tomo kalanan jaka sapang Kilane tukite tisawa pochang kesata tesanye Tejatang apinandito waro kamuching sutang kane Ete na satya vatke na sotite otu sapata Eka tatambala japi kelanye na pipirito Junta tele na tanyewa panapito wana satalang Sambodito wajya apata tamabutha sitana so Ete na satya vachena sotite otu sapata Pahina teja apata tinanampi maizinang Maka atakile sawa patanupati tamatang Ete na satya vachena sotite otu sapata Sakatwa putara tanang o satang utamang warang Ngitang dewa manu sanang putate jena sotina Nasantu patawa sampetu kabupa samintu te Sakato tamaratanang o satang utamang warang Balila upasamanang tamate jena sotina Nasantu patawa sape payabu pasamintu te Sakato sangkaratanang o satang utamang warang Aunayang paunayang sangkate jena sotina Nasantu patawa sapero kabupasamentu te Nati me saranang anyang buddho me saranang warang Ete na satya vachena otu te jaya mangkalang
Nati me saranang anyang tammo me saranang walang etena satya vachena oto te jaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang walang etena satya vachena oto te jaya mangkalang Ati unnasa vijayo tammo loke anuttaro sappasatta itattaya tangtuan kanna itevate parlivacce lajatante ammanu segipavake payake nake visepute akkala varlane nava Sapa sama malana muto tapetu